Virgidian No, I'm a Samson, Fan fada ganskile dara chiri herknam peklai de bhun ekske pun chul mera tan chinu en nachu nagastur par kun las gud naim chi gatu rakan tu lelidra No, kli tuk tuk az mil tuk tuk az ir sanar o din gachri shud gaskoltar sgalontar lab Gashintar afib shud gaadlish gordum maragri